0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup

0: Wakil Presiden Gibran Rakang Buming Raka membuka Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
3: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
4: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya. India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
2: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
5: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
6: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
7: Namanya KRI Gajah Mada, Pak ya?
6: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah ada satu usulan. Ya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
8: Anggaran perbaikan berapa?
6: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
5: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
9: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
10: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
9: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
10: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
11: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar pengangkut minyak diesel.
12: Produksinya?
11: Maksudnya apa?
12: Produksinya? Apa produksinya?
11: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
12: Berapa banyak?
11: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
10: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
13: To celebrate the launch of the Indonesian Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
14: Bertempat di studio Dreamlake World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Dr. Hendra Wibawa, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
15: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
14: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
16: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
14: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Julkipli Sitorus, mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air, diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
19: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
18: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
20: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
21: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami seluruh pemerintah akan membantu terus, bahkan kami mengawal ini.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
22: Belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
20: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
23: Menundukkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
24: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
23: Pemain Swedia pasti ada gol.
1: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
2: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
1: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
2: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
1: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
6: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
7: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
9: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.
7: 101,1.

0: Ya, perekan selamat pagi. Terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pernah di kebersamaan Jambi pagi ini, kembali kita bersama untuk opini publik ya. Apa opini Anda ini terkait dengan program makan bergizi gratis pendengar? Ini mendapat dukungan penuh ya dari pemerintah Provinsi Jambi. Nah, ada kebijakan dari Badan Gizi Nasional bahwa selama libur sekolah ini program MBG tidak dilakukan, dan pro kontra juga pada akhirnya ya, karena ada mitra MBG Dapur SPPG juga yang mengkritisi, memprotes begitu ya, terkait dengan penghentian sementara program MBG di masa libur sekolah ini. Silakan mendengar di line telepon kami 0811-67-078-850, di 0811-67-078-850 ya. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi. Ini sudah ada yang menghubungi tapi tidak muncul di line telepon dias kami ya. Silakan kembali dicoba pendengar untuk bersama di line telepon 0811-67-078-850 ya. Silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi 0811-67-078-850. Ya, berangkat terkait dengan dihentikannya program makan bergizi gratis di libur sekolah ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali Mbak Uci.
0: Iya, silakan Bang JJ, apa opininya MBG untuk masa libur sekolah ini dihentikan sementara? Silakan.
1: Ya memang harus dihentikan karena kan programnya untuk anak-anak sekolah kan. Kalau dihentikan untuk siapa dikasih?
0: Untuk anak sekolah juga. Karena ya, kalau itu, waktu apa namanya pada masa Pak Dadan itu kan libur sekolah dapat, bahkan pada saat bulan Ramadan juga dapat tetap gitu. Tapi
1: yang telah dia mau setiap hari, karena kan situ kan ada ini, ada kucuran uang
0: insentif 6 juta per hari.
1: Itu tidak sama juga, memang harus penghematan sementara anak-anak tidak sekolah libur, kita hematkan dana APBN ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa dikhususkan lain untuk mempersiapkan dana lagi setelah anak mulai masuk sekolah lagi.
0: Ya.
1: Kalau dikucurkan kemana mau dikasih makannya?
0: Anak-anak kemarin itu dijemput ke sekolah.
1: Tidak usah berlebihan lah masa dijemput sekolahan. Sudah masa liburan gunakan liburan sebaiknya gitu kan.
0: Yeah.
1: Dijemput lah. Sudah jemput anak-anak itu apa bapak-bapak atau orang lain kan gitu. Jemput ini kacau bahasa kita jadi kacau harut.
0: Yeah.
1: Gaya ini ya, sudah lah. Memang dari pemerintah gitu dananya stop sementara waktu, nanti mulai sekolah mulai lagi dikucurkan gitu aja.
0: Yeah.
1: Ini sebagai yang suka kata kacau tim ya. Sudah ada programnya ya.
0: Iya.
1: Semoga saja ini berjalan penggantian kemimpinan ini berjalannya dengan ini ya profesional.
0: Yeah.
1: Dari KKN lagi di sini.
0: Insya
1: dan para pekerja yang bekerja di
0: Dapur MBG.
1: MBG ini benar-benar yang profesional juga, tidak asal gini contohnya Mbak ya. Sering kejadian itu, keracunan itu, mereka yang bekerja itu anak keluarga, KKN-nya jalan, kolusi nepotismenya, anak kawan, ada pada lokal dikasih orang lain, enak, kita begitulah. Nah, sedangkan mereka ini tidak mengerti tentang kebersihan. Nah, carilah besok kerjanya benar-benar yang ini profesional. Standarnya itu kalau bisa memang nanti itu ya SMA lah tuh di ya.
0: Iya.
1: Bukan kita artinya nepotisme, artinya kita melecehkan. Tidak, memang ini untuk keselamatan anak masalahnya. Keselamatan, nanti fitnahnya kembali lagi ke program Pak Prabowo gitu. Karena cari fitnah saja untuk Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih ini. Begitu.
0: Baik.
1: Jadi carilah yang benar-benar mereka yang bekerja benar-benar profesional. Itu aja Mbak Nana ya.
0: Mbak Suci ini.
1: Program Pak Prabowo ini berjalan lancar ada halam merintah.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Cheerio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar masih di line telepon kami ya. Di 0811-67-078-850. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi kembali Mbak Uci. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustofa, silakan apa opininya?
2: Ini langsung saja Mbak. Pas berita Mbak Uci dioper ke saat kan gak masuk, malah gak ada beritanya.
0: Kapan? Barusan ini?
2: Tadi.
0: Oh iya.
2: Tadi Mbak Uci jam 7 kurang 5 menit bilang
0: berita.
2: Nah, berita itu kan sampai setengah 8.
0: Iya.
2: Setelah ini mau opini publik muncul.
0: Iya. Oh, masa Allah gak keluar ya, aneh ya. Padahal keluar lah di sini. Baik, baik.
2: Glung glung glung.
0: Oh, iya, Masya Allah. Ternyata tidak ada. Iya. Iya. Baik. Saya. Pak Mustafa, lain kali kalau tidak ada WA ya, Pak?
2: Iya.
0: WA beyo, dok sa telepon di WA aja kasih tahu, enggak ada siaran gitu. Jadi kami tahu.
2: Tapi yang orang kita
0: buat enggak karo. Iya.
2: Dengar lagu tadi kan? Muncul lagi.
0: Oh, muncul lagi, Masya Allah. Iya. Padahal kita siarkan tapi ternyata enggak keluar ya.
2: Ya,
0: enggak ada tadi. Enggak ada. Baik. Baik, terima kasih informasinya. Sekarang silakan MBG dihentikan sementara masa libur sekolah.
2: Ya, itu memang programnya Pak Presiden juga pemerintah kan gitu.
0: Iya.
2: Karena anak libur ya diliburkan enggak masalah kan gitu.
0: Ya,
2: enggak. Kalau berarti mungkin pengurusnya kemarin kan tidak lagi.
0: Iya, kalau kemarin itu pokoknya setiap hari dikasih begitu ya, bahkan dirapel kalau nggak sekolah buat hari Sabtu sama Ahadnya sudah diambil hari Jumat ya. Kayak gitu.
2: Yang nggak dikasih kan. Sekolah-sekolah di pondok-pondok itu kan Jumatnya libur, maka tidak gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi Pak, itu kan program untuk anak-anak sekolah kan. Itu enggak apa-apa, tapi yang penting pengelolaannya yang diperbaiki gitu lah, pokoknya diperbaiki semuanya ya.
0: Iya.
2: Kayak makanannya, gizinya atau mutu apa jenis-jenis sayur dan ikan dan semuanya kan gitu, dan juga pengurusnya taknya semuanya kan, soalnya seluruh Indonesia kan. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan MBG-nya kan, makan gizi gratis kan gitu.
0: Iya.
2: Jadi kalau salah ini lansia, ibu hamil.
0: Betul, ibu menyusui.
2: Jadi kalau program ini sementara diliburkan lantaran anak libur sih nggak jadi masalah. Yang programnya terus kan, dan juga Pak Didi bilang kan itu ya, kalau biasa masak di dapurnya tuh kan kali setelah operasi ya jangan diganti lagi kan gitu. Sudah juga yang milihnya, dan juga mungkin yang udah punya pekerjaan itu berpindah lagi kan gitu. Dan juga semuanya dikeluarkan baiklah. Itu banyak setiap pun di kan.
0: Baik.
2: Jadi nya itu harus hati-hati, dan harus pokoknya yang mudah diucapkan tapi susah merealisasikan.
0: Iya, padek ngomongnya baik kata orang.
2: Jujur itu susah ngomongnya.
0: Iya.
2: Kadang ya dikit-dikit melenceng.
0: Iya.
2: Semuanya lah.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik.
0: Insyaallah.
2: Dua barokah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa di Rimbo Bujang. Yang lain silakan 08 11 6707 8850. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, MBG dihentikan sementara selama libur sekolah.
3: Iya, emang bagus sih Mbak. Siapa kalau bukan di sekolah kan? Iya, kalau dilangsungkan siapa nerima?
0: Ya gitu. Anak sekolah itu suruh jemput.
3: Yo, jemput. Ya namanya gimana kan di waktu sekolah, anak sekolah kan?
0: Iya.
3: Waktu libur ya libur dulu nggak apa-apa kan? Aku juga yang anakku yang nggak dapat nggak apa-apa kan? Apalagi yang
0: sampai sekarang belum dapat.
3: Belum Mbak,
0: kan tempat
3: aku Bayung Lincir ini di tempat aku.
0: Lama banget gak masuk-masuk programnya.
3: Gak tahu, padahal udah zaman baheula kan.
0: Iya, 2025, udah setahunan lebih.
3: Cuman aku gak nanya sama gurunya, emang ditolak sama gurunya, apa emang gak masuk kan gitu.
0: Iya, kalau sekolah biasa gak ada yang nolak sih, kalau sekolahnya orang-orang kaya yang nolak.
3: Oh, di sini.
0: Iya.
3: Iya, di sini enggak ada masalah.
0: Oh, Mbak. Aneh ya.
3: Bingung ya. Malu lama mungkin di pedalaman kan?
0: Iya, harusnya malah itu yang dapat kan?
3: Kedua. Tempat anakku musim Banyuasin ini mungkin termasuk kenal kaya mungkin kan?
0: Oh.
3: Jadi gue masih di situ mungkin kan.
0: Iya, iya bisa jual bu, ano air asin, Musi Banyu Asin.
3: Airnya tawar di sini, Mbak.
0: Oh, airnya tawar. Kenapa itu namanya iya. Musi Banyu Asin?
3: Iya, jadi isinya emang.
0: Aduh. Memang.
3: Juga, di sumurnya gitu.
0: Oh, iya. Oh, oh. Sumurnya asin.
3: Enggak, Mbak.
0: Oh, enggak juga. Dikirain sumurnya asin.
3: Asin ini, Mbak.
0: Apanya yang asin?
3: Asinnya yang asin.
0: Oh, keringet teh yang asin.
3: Yo, apa mana enggak dikai MPG kan.
0: Oh, lala, iya.
3: Iya, ya pada intinya. Mungkin pemerintah juga tahu kan 6 juta cari lumayan kan.
0: Iya, betul. Hemat sampai triliunan rupiah. 3 triliun kalau enggak salah penghematannya.
3: Nah, jadi untuk kedepannya pas sekolah kalau nggak dikasihkan 6 bulan itu malah diprotes kan?
0: Sementara
3: ya wajar kita
0: nggak yeah.
3: Kecuali diganti uang untuk rekreasi dulu, nah mungkin.
0: Nah, kan? Itu cocok banget usulnya.
3: Iya,
0: iya.
3: 22 ke 13 kan?
0: Iya, benar-benar.
3: Nah, kali 15 bisa selesai kan?
0: Iya, bisa pergi ke taman hiburan.
3: Iya, ke taman durian di situ apa aja.
0: Iya, benar.
3: Yang makan jeruk. Iya, makanya bersabarlah bagi bapak-bapak yang diceratkan dulu kan. Ya itu aja Mochi.
0: Ya.
3: Semua itu mungkin pemerintah mempunyai kebijakan yang tepat mungkin kan.
0: Baik.
3: Ya itu Mochi, makasih
0: banyak. Makasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pasar sudah rame, lo masih sepi ya?
3: Alhamdulillah, Mbak Uci adalah Mbak Uci.
0: Oh, adalah, iya. Soalnya harga-harga udah melonjak naik semua ya.
3: Bukan lagi Mbak Uci.
0: Bukan
3: sebelum naik aja BBM itu.
0: Oh, sudah naik, apalagi sekarang gitu ya.
3: Yang langka di pasaran Mbak Uci ya.
0: Baik.
3: Betul kata Mustafa tadi.
0: Gimana? Gimana tuh?
3: Ya, juga ngerti tadi sempat hilang juga tadi.
0: Oh iya, kabarin kami ya kalau siarannya hilang ya di WA ya.
3: Iya. Ya. Takutnya itu mengganggu juga, takutnya di WA. Biasanya saya itu WA, dapat biasanya WA.
0: Iya, di WA karena nggak tahu. Soalnya di sini mah baik-baik saja, ternyata kosong siaran kita.
3: Iya, dari berita tadi.
0: Dari berita. Oh siap. Ya.
3: Oke, tentang MBG diberhentikan sementara Mbak Uci ya.
0: Iya.
3: Iya, ini bisa menghemat sampai 4 triliun ya Mbak Uci ya 2 minggu ini ya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah juga Mbak Uci ya. Ini kalau dapat itu ditinjau kembali lah MBG ini Mbak Uci ya.
0: Siap.
3: Karena bisa dapat dibagikan di stok-stok yang lain Mbak Uci ya. Seperti sekarang ini BBM kan juga langka juga Mbak Uci ya.
0: Iya.
3: Jadi bisa di situ, bisa didistribusikan di situ Mbak Uci.
0: Iya.
3: Kalau enggak, tapi enggak tetap juga secara apa ya Mbak Uci ya. Karena lansia sama ibu hamil sama
0: ibu hamil, ibu menyusui. Iya. Oh iya, untuk anak sekolah saja, untuk anak sekolah.
3: Iya. Iya. Apalagi itu kemarin tuh ada itu sampai 3 hari untuk 3 hari stoknya baru dibagi ya Mbak Uci ya.
0: Nah itu ya kan sampai bawa satu kelapa bulat begitu, ada juga yang bawa semangka.
3: Benar Mbak Uci, sampai bapak itu Mbak Uci, tapi juga kalau itu juga kalau bermanfaatnya nggak bermanfaat sekali Mbak Uci, karena anaknya juga nggak bisa makan di situ Mbak Uci karena
0: iya dibawa pulang.
3: Nah, dibawa pulang akhirnya keluarga yang dapat Mbak Uci ya.
0: Iya.
3: Nah, itulah kalau dapat ini juga ditinjau kembali. Sekarang ini juga banyak juga MBG ini banyak juga korupsinya di situ Mbak Uci ya.
0: Iya.
3: Nah, kalau dapat ya, karena kita juga ini kita juga nggak bisa menutup mata juga Mbak Uci karena ini mungkin tempatnya basah, tempatnya berapa uangnya gitu, Mbak Uci ya.
0: Iya.
3: Karena kalau orang korupsi ini karena ada kesempatan dan ada peluang Mbak Uci di situ Mbak Uci kelihatannya ya. Tidak memikirkan masyarakat banyak Mbak Uci.
0: Betul, pokoknya dapat duit banyak. Iya.
3: Nah, pentingnya diri sendiri dan
0: kelompoknya. Iya benar.
3: Mungkin kalau ini juga kalau ini bisa jadi evaluasi lah Mbak Uci ya karena juga dapat menghemat APBN kita ya sampai 4 triliun 2 minggu Mbak Uci ya. 1 tahun berapa itu?
0: Iya, sehari 6 juta itu dari puluhan ribu SPPG. Jadi ya triliunan penghematannya iya. kan.
3: Triliunan bisa menghemat ini sampai 3 triliun.
0: Benar.
3: Wow, kata saya di 2 minggu aja bisa triliunan, apalagi 1 tahun sampai
0: mau sih berapa? Iya. Iya, kalau setahun itu bisa 200 triliun loh.
3: Jika ditinjau kembali bagaimana manfaatnya besar apa enggak itu evaluasi lah bagaimana yang atas Maujia kita di bawah ini ya. Cuman mendengarkan aja, bisa menikmati aja, mau cinta didengar, enggak tahu juga.
0: Siap, iya.
3: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena juga ada yang menolak begitu ya, penghentian sementara program MBG selama libur ini. Karena mereka mengatakan bahwa ada pencipta lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kalau bisa, libur sekolah tetap lanjut gitu. Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih Pak Ujang nih anaknya kerja di SPPG ya kan?
3: Ini Bu.
0: Gimana tuh Pak Ujang?
3: Siaran Pro 3 enggak ada.
0: Iya, iya, tadi sudah disampaikan yang lain. Silakan apa opininya Pak Ujang?
3: Siaran telepon kecil Bu, siaran
0: telepon. Oh iya, tapi udah gede ini. Oh, suara saya yang gede. Masya Allah. Ya, silakan Pak Ujang, apa opininya?
3: Masalah MBG kemarin kan sekolah hamil, lanjut usia gitu kan.
0: Iya.
3: Nah, jadi tapi semuanya di alas benar libur, nak soal libur nih, melibur yang tidak libur itu macam mana Bu Uji kan?
0: Ibu hamil kan? Ibu hamil, ibu menyusui, lansia.
3: Ya itu nyusu kan seru nyusu
0: Tetap yang itu tetap.
3: Nah itu macam mana?
0: Yang libur itu yang anak sekolah Pak Ujang, kalau yang lain tidak. Yang anak sekolah.
3: Aja libur lah.
0: Iya. Anak Pak Ujang gimana? Tetap kerja atau enggak ini selama libur sekolah?
3: Libur.
0: Oh. Berarti tidak melayani yang ini ya, yang apa? Ibu hamil menyusui.
3: Nggak, belum ada lagi proses.
0: Oh kan? Gitu, iya iya.
3: Nah, masih baru ya mau ndak ibu hamil apa tuh dapat cuman lagi proses sekarang. Sekarang bilangannya libur Pak. 5 bulan 7 gitu.
0: Minggu
3: lama.
0: Iya.
3: Kita siap karena yang kerja tuh Mbak Ujian.
0: Iya.
3: Ada pas orang bayar motor.
0: Oh gitu ya. Oh iya, karena mereka dibayar harian ya Pak Ujang ya?
3: Iya. Hah? 10 hari Mbak Uji.
0: Oh, per 10 hari gajiannya.
3: 10 hari ya. Minggu gitu kan.
0: Iya.
3: Iya. Kalau kemarin hari Minggu asetnya masuk, sekarang enggak, abad cuma 5 hari Mbak Uji. 5 hari, jadi sekarang libur betah sekitaran satu gajian gitu kan. Bayar motor, bayar mana Mbak Uji, dipertimbangkan. Katanya bagi pelapan kerja rakyat Mbak Uji kan. Hamil, lanjut kerja, itu kan. Disuruh makan terus Mbak Uji kan. Anak sekolah libur, nantinya kurang. Kemana jalan, jalan keluar Mbak Uji, jangan sampai apa Mbak Uji kan. Matang-matang loh Mbak Uji.
0: Iya, baik.
3: Kalau libur memang libur. Ya kan libur itu anak. Ada libur itu Mbak Uji kan. Ya Mbak Uji kan.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena memang begitu ya, katanya ini juga menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau pas libur gini, ya pegawai atau karyawan di dapur MBG otomatis libur ya. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
4: Pagi-pagi panas ini MBG.
0: Iya, panas banget memang. Dapurnya ya, dapurnya lagi ini pada istirahat. Gimana tuh?
4: Harusnya bagus itu. Saatnya introspeksi dan audit lah.
0: Evaluasi.
4: Iya. Sekarang kan kepalanya aja udah kayak aduh, penjahat kelas kakap
0: ya. Bahkan ada yang mengusulkan hukuman mati untuk Pak
4: Pak Mahfud itu yang ngomong. Saya sendiri ngomong Pak Mahfud.
0: Iya, soalnya duit makan anak-anak dikorupsi, gila. Halo.
4: Halo.
0: Iya, ya, silakan.
4: Hilang suaranya.
0: Oh, tiba-tiba. Iya, silakan.
4: Halo, halo.
0: Gitu. Iya, iya, silakan.
4: Ya, kalau dibilang soal apa ya, kan banyak berita yang kami tidak mau MBG stop.
0: Iya. Yeah.
4: Sekarang tuh saatnya anak-anak kan pada libur semua.
0: Iya. Yeah.
4: Ya. Kasar-kasarnya kalian mau ngotot itu mau ngasih makan siapa gitu.
0: Iya, iya. Masalahnya gini loh, ingat gak sih yang periode lalu pada masa libur, pada bahkan pada saat Ramadan itu anak-anak disuruh ya, datang per 3 hari. Iya kan? Per 3 hari itu buat ngambil gitu. Jadi maksud mereka sama seperti itu, jadi tidak berhenti.
4: Nah, itulah akhirnya kebijakan tuh enggak pernah pakai evaluasi ya begitu. Mereka enggak tahu. Mereka sebenarnya tahu. Hasil dari yang waktu itu berapa persen sih tingkat keberhasilannya? Gak sampai 50%. Sisanya kemana? Terbuang semua. Kan buang-buang negara kayak gitu. Buang-buang kita nih, uang pajak nih. Karena ya saya sendiri yang punya anak sekolah 2 dan sekolahnya beda-beda, itu justru hampir 50% siswa gak ada yang ngambil ke sekolahan, Mbak.
0: Oh, karena males ya?
4: Iya, satu males, kedua kan orang lagi libur ngapain disuruh ke sekolah, terus bedanya sama libur apa gitu.
0: Iya.
4: Terus
0: jadi
4: ketiga, kasihan sama gurunya juga. Mereka harus standby di sekolah untuk ngurusin
0: betul.
4: Loh.
0: Tapi lumayan juga loh kalau anaknya enggak ngambil kan diambil guru.
4: Iya, tapi guru juga mikir juga, Mbak, mau berapa banyak mau dibawa pulang gitu.
0: Masyaallah.
4: Bukan satu buah lagi gitu.
0: Iya. Dapat buah apel sampai 5 kilo.
4: Betul. Itu hari pertama. Besoknya lagi. Makanya ya itu maksudnya. Ini saatnya untuk evaluasi ya kan. Harapan kita kan sesuai dengan kebijakan Ketua BGN yang baru. Bahwa kita akan introspeksi audit dapur-dapur selama 2 minggu ke depan. Karena jujur aja kalau ngomongin saya enggak. Saya kemarin lagi ada dengar anggota dewan kita yang terhormat, itu pas lagi demo menghadapi mahasiswa bilang, wah kita harus maju nih MBG, kita menghadapi menurunkan tingkat stunting segala macam. Ya kadang ini ngomong nggak pakai data, kan? Karena dapur MBG tuh paling banyak tuh di kota, ya kan? Sedangkan angka stunting kita yang paling banyak di kabupaten. Nah ini kan bertolak belakang dengan yang terjadi. Makanya ada yang bilang, ya Bapak punya dapur berapa gitu. Kayaknya ngotot-ngotot bener gitu loh.
0: Iya, karena yang memang ngotot supaya MBG itu tetap dilakukan adalah mitra MBG kan.
4: Ya, makanya akhirnya ini bukan masalah gizi atau stunting, masalah adalah bisnis. Mereka nggak mau rugi, Mbak.
0: Bener, 6 juta per hari, siapa yang kasih, Pak?
4: Iya, akhirnya kita juga gregetan. Kok mikirnya jadi bisnis akhirnya ya. Silakanlah evaluasi selama 2 minggu ini. Kalau memang ada dapur yang enggak layak ya tolong diperbaiki, kalau perlu di stop. Karena sebelum libur kemarin saya juga ya saya kan masih bersinggungan sama mereka juga. Tanya dapur yang di stop kok sekarang? Karena tidak memenuhi kualifikasi gitu loh, memenuhi standar. Ya harapan kita jangan terlalu frontal lah kalau mau bisnis gitu. Pikirin juga lah, ini kan orang banyak juga bisa nilai. Ya mudah-mudahan habis liburnya ada perbaikan lah, Mbak.
0: Iya, insya Allah ya.
4: Iya.

0: Di dapur MBG sementara di stop.
1: Ya saya bingung juga kok di stop dia yang berteriak-teriak gitu. Kalau dilanjutin siapa yang mau makan?
0: Iya. Soalnya kalau di stop mereka nggak kerja, gimana dong?
1: Ya, kan 2 minggu.
0: Iya.
1: 2 minggu. Kan?
0: Iya.
1: Kalau dilanjutin itu siapa yang mau makan, siapa yang mau ngambil, kan mau bazir.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Uangnya digunakan untuk yang lain kan bisa. Ini kadang-kadang sudah ada pekerjaan, baru 2 minggu saja sudah teriak-teriak.
0: Masya Allah.
1: Orang tahunan nggak punya pekerjaan.
0: Masya apa? Allah.
1: Nggak ada teriak-teriak begitu.
0: Iya.
1: 2 minggu udah teriak-teriak.
0: Iya.
1: Nggak begitu.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, ini kan penghematan negara, penghematan ini. Kan nggak apa-apa. Cuma 2 minggu kok, nggak lama kok.
0: Iya.
1: Yeah. Lagian kalau dilanjutin siapa yang mau makan? Atau untuk sekolahan atau apa, nggak mungkin gitu.
0: Iya.
1: Itu begitu aja Pak Uci.
0: Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pendengar, dari penghentian program MBG sementara saat libur sekolah ini, Badan Gizi Nasional melaporkan mereka melakukan penghematan sebesar 3 triliun rupiah. Anda bayangkan, hanya 2 pekan saja ya selama anak-anak libur sekolah, BGN atau negara sudah bisa menghemat 3 triliun rupiah. Apalagi kalau evaluasinya benar-benar mantep dilakukan begitu ya, dievaluasi mana dapur-dapur yang tidak pas begitu dalam melayani, dan kemudian juga mana anak-anak sekolah, terutama sekolah-sekolah yang tidak pas atau tidak tepat untuk menerima program MBG ini dihapuskan dari daftar penerima manfaat MBG. Pasti ya penghematan besar-besaran dapat dilakukan oleh negara. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami ya. Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan dalam Jambi pagi ini untuk opini publik ya. Terima kasih. Saya Suci Rahayu, mohon maaf lahir dan batin, dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Nanti kita akan menghubungi rekan-rekan reporter yang ada di Bupen Abdurrahman Sayuti Musa di Sungai Gelam untuk siaran langsung pelaksanaan jambore daerah yang pagi ini akan dibuka oleh Kamabida, insya Allah oleh Bapak Gubernur Jambi, Bapak Al-Haris. Terima kasih menara-nara yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi, dan tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: FM 88,5 01.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi. Mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id
2: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI

informasi dan inspirasi. Satu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

sekali di udara, tetap di udara.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Dicitra menemani Anda di edisi hari ini. Dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Talan hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, edisi Minggu ya, Minggu 21 Juni 2026. Di hari Minggu yang cerah ini, semoga Anda dan keluarga dan orang tersayang selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia, selalu menikmati weekendnya hari ini yang sangat cerah ini. Dan terima kasih juga Anda masih setia bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci ini. Dan mendengar, saya Lalan akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya untuk Anda ketahui.

Satu informasi yang bacakan untuk Anda tentang Piala Dunia 2026. Pimpin klasemen grup F Belanda buat Swedia tak berdaya. Belanda sukses utekuk Swedia 5-1 laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Brian Brobly hingga Cody Gakpo membawa Orange unggul di Minggu 27 Juni dini hari tadi.

Dalam jalannya pertandingan, tak perlu waktu lama Belanda menguasai permainannya. Dua gol Belanda cetak oleh Brian Brobby di menit ke-5 dan ke-17 pada babak pertamanya. Bahkan usai turun minum maksud kami, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim Orange Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan Oranye. Joey Vermaan ikut membangun serangan di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergerak ke Denzel Dumfries yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan Gakpo. Duet andalan Alexander Isak dan Victor Gyökeres beberapa kali mampu bekerja sama dengan baik di depan. Namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Swedia masih kembali mengimbangi intensitas Belanda sejak babak pertama. Pelatih Graham Potter tampaknya kembali memasukkan beberapa pemain Premier League untuk mengubah situasi. Keberuntungan belum berpihak pada Swedia, Belanda malah semakin membuat tertekan setelah mencetak gol ke-4 lewat Cody Gakpo. Gol tersebut berawal dari Alexander Isak yang kehilangan bola di area pertahanan Belanda. Louis Somerville memimpin serangan balik secara cepat sebelum memberikan umpan kepada Gakpo. Striker Belanda itu kembali memasuki ke tengah dan melepaskan tembakan ke sudut gawang. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id pendengar. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 11 kita akan bergabung untuk menyaksikan pergabungan Pro 3, tentunya untuk menyaksikan laga untuk Piala Dunia 2026 antara apa nih malam hari ini ya? Tunisia dan Jepang kita akan menyaksikan nanti tepat pada pukul 11 kita akan bergabung untuk menyaksikan pertandingan. Oh ya, betul. Pada jam 11 nanti kita akan menyaksikan pertandingan tepat pada pukul 11, yaitu pertandingan grup F Tunisia berhadapan dengan Jepang. Tetap bersama kami di ISNA 6,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lah, Mami, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Tari Iyo-Iyo warisan budaya yang menjadi identitas kota Sungai Benoa. Kota Sungai Benoa, Provinsi Jambi memiliki beragam kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan budaya yang masih lestari hingga kini adalah Tari Iyo-Iyo, sebuah tarian tradisional yang menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat masyarakat Kerinci dan Sungai Benoa. Tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mengandung nilai sejarah, adat, dan filosofi kehidupan masyarakat setempat. Tari Iyo-Iyo pada umumnya ditampilkan dalam rangkaian acara adat seperti kendurisko, pengangkatan pemangku adat, hingga penyambutan benda-benda pusaka yang diturunkan dari tempat penyimpanannya. Iyo-Iyo berasal dari kata dalam bahasa daerah yang berarti iya atau setuju, yang melambangkan persetujuan, penghormatan, serta kebersamaan dalam menjalankan keputusan adat. Dalam pertunjukan, tari Iyo-Iyo dibawakan secara berkelompok oleh para perempuan dengan gerakan yang lembut dan berulang. Tarian ini diiringi alat musik tradisional seperti gendang, gong, dan gumbe, serta lantunan syair khas yang dinyanyikan secara bersama-sama. Perpaduan gerakan dan musik tersebut menciptakan suasana sakral yang mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan leluhur. Menurut budayawan setempat, Tari Iyo-Iyo merupakan simbol penghormatan kepada nenek moyang dan para pemimpin adat. Selain itu, tarian ini juga menjadi sarana mempererat persatuan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman, keberadaan Tari Iyo-Iyo menghadapi tantangan berupa berkurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisional. Namun demikian, berbagai upaya pelestarian terus dilakukan melalui sanggar seni, pendidikan budaya lokal, serta penyelenggaraan festival budaya daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga eksistensi Tari Iyo-Iyo sebagai identitas budaya masyarakat Sungai Benoa dan Kerinci. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Mah.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Mah.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang, Mbak.
1: Dengan Safira di studio dan Bung Jupri. Iya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
0: Iya, luar biasa ini ya. Permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macam Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti nih transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya, apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
1: Halo Pak Ade.
0: Ya.
1: Oke.
0: Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
1: Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
0: Iya.
1: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0?
0: Ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget. Beberapa pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan? Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru ya, mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan? Iya. Ini merupakan salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya.
1: Terima kasih Pak Ade di Wajo.
0: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi. Ya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.
2: Selamat siang, salam olahraga Mbak Safira.
1: Salam olahraga, bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3?
2: Merdeka lah 4-0.
1: Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
2: Iya betul, setelah tadi pagi andalan Belanda 5-1, sekarang Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang kedepannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
1: Dengan Swedia
2: mudah-mudahan
1: ya,
2: juga aman lagi lah.
1: Harapannya gitu ya, aman lagi ya, menjagokan
2: tapi
1: Jepang.
2: Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya kayaknya sih Belanda.
1: Berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya.
2: Untuk kejuaraan ya. Tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
1: Oh, prediksinya seperti itu. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
3: Siang Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
3: Oke, bravo buat Jepang sementara ya. Ya, mudah-mudahan dapat diperhatikan prestasi ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit sepatu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikat punya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Gigit sepatu Swedia, Jepang maju ya. Terima kasih
1: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan.

0: Ini mengatakan tahun ini calon siswa bisa memilih dua sekolah dan harus dicantumkan kedua pilihan saat pendaftaran.
1: Karena ini full online, jadi mereka harus siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ada dokumen utama untuk masuk ke SMP itu yang perlu disiapkan. Misalnya satu, kartu keluarga, kedua akte kelahiran. Nah, mengapa akte ini penting? Di SMP itu kalau di SD dari umur 7 tahun diterima langsung. Di SMP, kalau umurnya per 1 Juli tahun 2026 ini lewat dari 15 tahun,

0: dia tidak bisa lagi.
1: Ditambahkannya, orang tua siswa yang tidak paham cara mendaftar SMP bisa mendatangi SD asalnya meminta bantuan operator sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melakukan pemantauan dan juga pengawasan selama berlangsungnya proses pendaftaran SPMB jenjang SD dan juga SMP. Hasil SPMB akan diumumkan serentak pada 3 Juli 2026. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mencatat terdapat 2 sekolah tingkat sekolah menengah pertama atau SMP yang memiliki jumlah siswa terbanyak di Kabupaten Kerinci. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak mereka di 2 sekolah tersebut tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang terus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Menurut Dian, selain memiliki prestasi akademik yang baik, kedua sekolah juga aktif mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan juga program pendukung lainnya yang menjadi daya tarik bagi para orang tua. Kedua sekolah ini, yakni SMP Negeri 14 Kerinci yang berlokasi di Desa Bedeng 2, Kecamatan Kayu Aro Barat, serta SMP atau Ibah di Semurup, sedangkan untuk SMP Negeri 14 Kerinci memiliki bus antar jemput sekolah sehingga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan pelajar.
2: Yang paling banyak sila itu di Bedeng 2, Kayu Aro, itu yang paling banyak itu 554 siswa, dan termasuk dengan Ibah di swasta juga termasuk yang terbanyak untuk siswa yang khusus SMP. Mungkin ekstrakurikuler juga banyak kan, itu pertama. Kedua, kalau di SMP 14 itu menggunakan bus sekolah di antar jemput siswa itu sebagai anunya kan, sebagai jual, nilai jualnya untuk SMP 14 itu. Tidak banyak nih yang menggunakan bus untuk jemput siswa, tidak menggunakan kendaraan lagi.
1: Dian Eka Satria menambahkan bagi sekolah-sekolah yang saat ini sedang melaksanakan penerimaan peserta didik baru diperlukan inovasi dan juga terobosan yang kreatif agar mampu meningkatkan daya saing dan menarik minat calon siswa baru.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi menggelar upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi 2026 di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Jambore tahun ini menyusung tema ceria, berkarya dan juga berkarakter simpatik dan juga diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Ketua Panitia Penyelenggara Jambore Daerah Jambi 2026, Budianto, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan juga keterampilan peserta, memperkuat persatuan dan persaudaraan antar sesama anggota pramuka, serta menjadi sarana pembinaan dan juga seleksi menuju Jambore Nasional yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Selain itu, Jambore juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan juga pengalaman berharga bagi peserta, membentuk kader bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.
4: Yang pertama adalah sebagai pengembangan karakter dan keterampilan. Yang kedua adalah untuk persatuan dan persaudaraan. Yang ketiga adalah pembinaan dan seleksi menuju Jambore Nasional. Yang berikutnya adalah untuk pembelajaran dan pengalaman ya, bagi peserta itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pembentukan kader bangsa. Itulah ada 5 tujuan umum daripada pelaksanaan Jambore.
1: Budianto menambahkan sebanyak 629 peserta mengikuti Jambore Daerah Jambi 2026 yang berasal dari 11 kontingen cabang, yakni Kerinci 62 peserta, Muara Bungo 38 peserta, Merangin 41 peserta, Batanghari 70 peserta, Tanjung Jabung Barat 61 peserta, Kota Jambi 51 peserta, Tebo 42 peserta, sedangkan Sarolangun 40 peserta, Muara Jambi 122 peserta, Tanjung Jabung Timur 60 peserta, dan Kota Sungai Penuh 40 peserta. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan bagi generasi muda pramuka di Provinsi Jambi. Pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia atau HAM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, menyebutkan setiap instansi pelayanan publik wajib memastikan layanan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk juga kelompok penyandang disabilitas. Menurutnya, ketersediaan sarana pendukung seperti kursi roda, jalur pemandu atau juga guiding block, toilet ramah disabilitas serta fasilitas pendukung lainnya merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara.
0: Jadi kita bisa mengukur apakah pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pelayanan tadi itu sudah berjalan atau belum, kita bisa lihat. Yang pertama mungkin kita bisa lihat ada nggak pelayanan itu. Kita contohkan di bidang kesehatan. Ya. Ada nggak rumah sakitnya, puskesmasnya, klinik-kliniknya, tenaga medisnya. Terus yang kedua, dapat diakses. Nah, seperti bagaimana kita mendorong setiap kantor pelayanan publik itu memiliki sarana-prasarana yang mudah diaksesibilitas.
1: Selain aksesibilitas, penyelenggara layanan juga dituntut memberikan kepastian dan juga kenyamanan melalui standar operasional prosedur yang jelas, mulai dari informasi tahapan pelayanan hingga jangka waktu penyelesaian layanan. Sugiman menegaskan pelayanan publik pada hakikatnya merupakan hak setiap warga negara, sehingga seluruh penyelenggara layanan harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau juga mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Lebih dari sepekan setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi, masyarakat dinilai mulai beradaptasi dengan kenaikan tersebut. Petugas SPBU Nusa Indah Kota Jambi, Rian, menyebut pada hari pertama kenaikan harga pertama, banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menerima dan menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar mereka. Sepekan setelahnya, antrian kendaraan di SPBU Nusa Indah terpantau ramai namun lancar tanpa penumpukan panjang.
5: Agak berkurang lah bang dari biasa-biasanya. Kurang antriannya juga, tidak ada kayak kemarin kan semenjak naik ini, tidak ada apa, kayak tidak ada seramai kemarin, tidak ada panjang lagi. Kalau komplain itu tidak, cuma protes.
6: Ngapun naik.
5: Omongan itu tidak ada lagi apa, kayak ngapun naik, kok mendadak gitu.
1: Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi juga dirasakan oleh para pengendara. Jeffrey, salah seorang pengendara mobil, mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Jika sebelumnya dana Rp500.000 dapat memenuhi tangki kendaraan, kini jumlah tersebut tidak lagi mencukupi. Meski demikian, Jeffrey mengaku tetap memilih pertama untuk menunjang perjalanan jarak jauh dan juga membutuhkan kendaraan yang luar daerah.
7: Kalau bilang peraturan ini enggak maksudnya, ada perbedaan lah.
6: Ada perbedaan, Pak ya.
7: Kalau 500 itu full, sekarang 500 full.
1: Di sisi lain, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat berbagai pengendara roda 2 beralih menggunakan Pertalite. Hal ini terlihat dari antrian pengisian Pertalite yang lebih ramai dibandingkan Pertamax di sejumlah SPBU di Kota Jambi. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk melengkapi imunisasi anak menyusul peningkatan kasus campak yang ditemukan di Kota Jambi sepanjang tahun 2026. Kepala Bidang Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika Handayani, mengatakan campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan gejala utama merupakan demam tinggi yang disertai ruam merah pada kulit. Penyakit tersebut dapat menimbulkan komplikasi serius hingga menyebabkan kematian apabila infeksi menyebar di organ vital seperti paru-paru dan juga otak. Menurutnya, imunisasi campak diberikan sejak usia balita menjadi langkah paling efektif untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Dinkes Kota Jambi mencatat terdapat 681 kasus dugaan campak per 17 Juni 2026. Sebanyak 612 kasus merupakan campak klinis, 5 kasus terkonfirmasi positif, 10 kasus dinyatakan negatif, dan juga 54 kasus yang lain masih dalam kategori demam disertai ruam. Kasus terbanyak ditemukan pada kelompok usia 5 hingga 9 tahun dengan jumlah 213 kasus, diikuti kelompok usia 2 hingga 4 tahun sebanyak 176 kasus, usia di atas 10 tahun sebanyak 157 kasus, selanjutnya usia 12 tahun hingga 23 bulan sebanyak 76 kasus, serta usia di bawah 12 bulan sebanyak 59 kasus. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SD dan SMP negeri di Kota Jambi akan dilaksanakan serentak mulai 22 Juni besok hingga 27 Juni 2026. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi menggelar upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi 2020 di Bumi Perkeman Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi hari ini. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 081387440803.
3: Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

9.7 MHz Radio Pemirsa Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang pendengar Prodangdut dimanapun Anda berada di minggu yang sangat cerah ini. Lalu akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan tentunya. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam untuk orang-orang tersebut.

pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di Prodangdut siang ini dengan nomor telepon atau melalui nomor telepon 0811 7870 9670. Saya menunggu untuk bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu dangdut dari Indra Ratista, semoga bisa menemani siang Anda di hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik
1: Indonesia. Kata-kata ini bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Siap-siap berhenti! Lampu kuning ya?
2: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambu.
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berita itu hoax kan?
5: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
5: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
5: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
6: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
6: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
7: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
6: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Kok nggak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
4: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Oh no.
4: Terserah deh.
7: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Nge.

masih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di RRI Prodangdut siang ini pendengar. Dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang. Sambil menunggu untuk telepon atau bergabung bersama kami, kita bacakan satu informasi, yaitu Hari Musik Dunia Google rayakan dengan Doodle Dangdut di beranda halaman depan. Sesuai dengan segmen kita siang ini, Pro Dangdut, ternyata Google juga merayakan Hari Musik Dunia dengan Doodle Dangdut di beranda halaman depan mereka. Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencariannya terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik Barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Sementara itu, Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Roma Irama memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi serta sosial. Ia mulai populer sejak era 1970-an bersama grup Soneta. Dirinya berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan bergengsi. Sementara itu, Elvy Sukaesih dijuluki sebagai Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya yang besar. Elvy sering berduet dengan Roma Irama dan menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut Indonesia.

Pendengar, kalau kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami, dan Anda masih bisa bergabung bersama kami di 20 menit terakhir lagi, kita masih bisa, Anda bisa, masih bisa bergabung bersama kami ini melalui telepon ataupun WhatsApp untuk bergabung di Prodangdut siang ini, di siang yang sangat cerah ini. Prodangdut akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sambil menunggu Anda untuk bergabung atau mengirim WhatsApp boleh, atau telepon langsung juga boleh. Dan untuk sambil menunggu Anda, kita akan dengarkan satu lagu dari Raja Dangdut dan Ratu Dangdut kita, Roma Irama dan Elvi Sukuasih, sebagai bentuk apresiasi kita di hari musik ini. Dan bersama Google, Google membuat doodle, kita putarkan satu lagu Roma Irama dan Elvi Sukuasih untuk apresiasi kita kepada Raja Dangdut dan Ratu Dangdut ini, dengan judul lagu Asam Garam.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
3: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Eh, waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500.000?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya.

Brand sudah kebersamaan Lalan di sore hari ini bersama semua pendengar. Dan Lalan mohon izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi pendengar tetap bersama kami karena setelah ini Anda akan ditemani, masih kami temani dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Dan kami akan menemani Anda hingga tengah malam nanti tentunya dengan berbagai informasi dan musik-musik untuk menemani weekend Anda hari ini. Dan saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, kanal informasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 21 Juni 2026. Dan pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya. Salam sehat dan semangat. Selamat menikmati kepekan Anda. Saya akan temani Anda pendengar dalam ajang musik dan informasi sampai ke informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Dan pendengar, sekarang pukul 15.32 menit pendengar. Informasi untuk Anda yang mungkin mempunyai kebiasaan pekerjaannya duduk terlalu lama, atau mungkin juga suka duduk ya. Ini ternyata pendengar berdampak banget ya buat kesehatan, terutama bisa memicu resiko penyakit ya. Karena pendengar duduk terlalu lama memang sekarang menjadi kebiasaan yang mungkin semakin umum di tengah gaya hidup yang modern ya. Karena aktivitas bekerja di kantor atau mungkin juga belajar di depan komputer ya, sehingga penggunaan gawai dalam waktu yang panjang membuat orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Karena pendengar, kondisi ini menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minimnya aktivitas fisik atau gaya hidup yang kurang bergerak, itu berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung secara terus-menerus setiap hari. Karena pendengar, kurangnya aktivitas fisik dapat juga mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan, dan saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat, dan juga kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun. Dan akibatnya, duduk dalam durasi yang panjang dapat meningkatkan risiko obesitas, penumpukan lemak yang berlebihan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga tidak hanya itu pendengar, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan juga gangguan pembuluh darah, serta juga sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat juga memberikan tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan kami informasikan juga pendengar, jadwal sholat asar kita untuk hari ini yaitu pukul 15.43 menit. Sementara di studio sekarang pukul 15.34 menit, masih terus kami temani Anda. Kali ini ada BCL untuk Anda semuanya.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Dulu di kota ini, pernah ada aku yang terlatih untuk dikecewakan oleh waktu. Sehingga sangat sulit untukku kembali ke tempat ini tanpa mendekap perasaan mendalam di hati. Dan hari ini, aku kembali lagi.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk kalian semuanya. Apa kabar Anda? Semoga hari ini kita semua tetap semangat, tetap sehat ya pendengar. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda bisa membuat kita semua terhibur. Dan tetap pendengar, saya masih terus temani Anda dalam ragam musik dan informasi. Di antaranya pendengar, informasi yang selanjutnya dari rri.co.id pendengar, bahwa Kementerian UMKM mengajak masyarakat untuk semakin bangga menggunakan produk olahraga buatan dalam negeri. Dan hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan UMKM 5K Run bertema Satu Langkah Terkoneksi UMKM Tumbuh Berinovasi. Dan pendengar, agenda ini dilaksanakan di gedung Smesco Indonesia menuju kawasan Rasuna Sai Jakarta. Dan juga pendengar, di UMKM 5 Run ini bukan sekedar ajang olahraga, tapi sarana untuk memperkenalkan kualitas produk olahraga karya pelaku UMKM Indonesia. Dan ia juga menyebutkan pendengar, tren berolahraga lari terus berkembang menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM yang memperluas pasar dan juga membuat UMKM meningkatkan nilai tambah produk lokal. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk kalian semuanya dan tetap bersama kami RRI Singapura di 96,7 MHz.

Aku kangen. Aku mimpin kamu semalam.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh kan semuanya. Dan di informasi pukul 18:16, saudara pendengar, kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat jadwal sholat maghrib kita untuk hari ini edisi 21 Juni 2026 pendengar, yaitu pukul 18:24, pukul 18:24. Sementara pendengar di studio sekarang pukul 18:17, ada sekitar beberapa menit lagi pendengar untuk Anda mempersiapkan diri ingin menjalankan sholat berjamaah di masjid ataupun di musala terdekat dari rumah.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk kalian semuanya dan di Permasi pukul 18.54 menit pendengar. Sampai di sini saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini dan terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana.

0: Nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membutuhkan program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluri, SMP Negeri 3 Situluri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
5: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
4: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap

0: Setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
1: Bersama-sama dengan Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang jadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
2: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
5: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
5: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
6: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
5: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
7: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, uang negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
7: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
9: Dan memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikinlah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumeneb Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumeneb telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumeneb guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumeneb, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
12: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dini kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar edisi 21 Juni 2026 hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat pagi dan selamat malam dan selamat mengikuti. Jangan kemana-mana, pendengar, program acara kita hadir menyapa Anda untuk bersama di edisi siaran hari ini.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak bisa.
1: Begitu bodohnya kah engkau? Mana Artina yang ku kenal? Artina yang tegar dan selalu ceria, yang selalu tertawa lepas dan menggoda setiap teman di sekolah.
0: Itu sudah menjadi masa lalu, Dina. Barangkali aku pun sudah lupa. Ya, siapa aku sebenarnya?
1: Dina, pandang wajahku. Lihat tepat-tepat ke mataku. Kenapa dengan kau? Kenapa hanya jatuh di situ? Masalah kamu lemah seperti ini.
0: Karena satu masalah itu menumpuk dan menghimpit tubuhku hingga tidak sanggup untuk aku berdiri tegak dan menengadahkan wajahku pun aku tidak bisa, Dina.
1: Ah, gila ya. Segitu banget merosotnya pikiranmu. Hai, kamu mesti bangun, sahabat. Jangan terlalu membetulkan hatimu.
0: Kamu melihat hujan di luar kan? Iya, hujan yang tiada disertai badai. Tetapi hatiku saat ini dibuat badai yang begitu besar, Dina.
1: Aku tak mengerti maksudmu itu, Tina.
0: Lebih baik kamu tidak usah mengerti, Dina. Sebab itu akan membuat kamu pun jadi ikut masuk ke masalahku.
1: Itulah kamu sekarang, selalu tertutup dan tidak ku mengerti.

0: Pokoknya terserah apa pendapatmu itu, Bon. Menurutku, aku yang benar.
1: Kamu itu egois, Bang. Ya, tak terserah. Seharusnya kamu lakukan untuk membalaskan sakit hatimu. Membenarkan pendapatmu. Mengikuti kemauanmu. Sementara tak melihat orang lain. Apalagi orang terdekat di sebelahmu.
0: Aku katakan sama kamu, wahai sahabatku Bundan, bahwa aku Herlambang telah menuruti apapun keputusan yang diberikan kepadaku. Dan ya, salahkah bila kini aku mengambil hakku dan keinginanku, meski ya agak sedikit.
1: Agak sedikit katamu? Perbuatanmu yang kau katakan agak sedikit itu telah mengkhianati orang lain.
0: Ya, entahlah. Aku mau pulang.
1: Bang, ku ingatkan sekali lagi padamu. Belajarlah mengerti untuk orang lain.
0: Lalu orang lain itu kapan bisa mengerti untuk diriku, Bon?
1: Awas! Hampir saja kau ketabrak. Gila benar tuh orang. Membawa mobil semaunya saja.
0: Itulah sifat pengendara di daerah kita ini. Mereka hanya bisa membeli kendaraan, tapi tidak tahu sopan santun di jalan raya. Tidak tahu rambu lalu lintas dan angkuh berada di atas kendaraannya.
1: Ya, makanya kecelakaan itu sering terjadi. Dan korbannya, ya, orang-orang tak berdosa.
0: Terkadang mereka sendiri yang jadi korban. Dan celakanya anak-anak di bawah umur pun bila diberi kendaraan, ikut balap liar, makan nyawa sendiri. Yang salah orang tua atau anak-anak.
1: Untuk itulah kita belajar menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita menuju hidup yang teratur. Ya, jangan main egonya sendiri dong.
0: Wah, bolak-balik nyindir ke aku lagi nih.
1: Tersindir ceritanya ini.

0: itu yang kau rasa maaf, aku tidak niat lain. Ya, mengapa kita tidak bicarakan saja?
1: Kau pikir semudah itu, Tina? Banyak di belakang kita nih yang menjalankan diri kita ini bagai

0: bagimu suatu permainan, tetapi bagiku ya suatu penderitaan, Mas.
1: Ya, barangkali aku ini egois, seperti kata temanku Bondan. Tetapi mana yang egois dengan kedua orang tua kita yang meminta untuk mempertemukan kita meski tanpa melihat kita saling suka dan mencintai?
0: Bagimu memang suatu paksaan, namun aku adalah pengabdian, Mas.
1: Itulah perempuan, dia selalu memakai perasaan dan akhirnya ia dijerumuskan oleh perasaannya itu sendiri.
0: Saat itu aku tidak bisa menolaknya. Andai aku bisa lari, kemudian ada lubang yang akan menguburkanku saat itu, maka aku akan memilih itu, Mas.
1: Maaf, Tin. Ya. Kita memang telah menjadi suami istri dan punya seorang anak. Perkawinan yang kita jalani selama 3 tahun terasa menyiksaku. Mungkin.

0: Barangkali aku berdosa pada Dila yang telah menjadi kekasihmu selama 7 tahun. Tetapi apa yang mesti ku perbuat ya? Apalagi sampai hari ini dia mengharapkanmu.
1: Aku berharap kamu bersedia dia kukawini si Ritin ya. Selama orang tua kita tidak mengetahuinya. Nah,

0: Gila ya, kamu bersedia?
1: Dia boleh saja mengambil istri lagi, tapi dengan syarat.
0: Kamu mau? Aduh, apa kau sudi di madu? Lalu bagaimana perasaanmu bila cinta itu sudah terbagi? Kamu masih waras, nah?
1: Makanya jangan langsung menerobos dulu dong. Kamu belum dengar apa yang menjadi syaratku, kan?
0: Apa?
1: Iya, dia mesti menceraikan aku terlebih dahulu.
0: Kalau dia bersedia, alasan cintanya kepada perempuan itu lebih baik, lebih dahsyat lagi.
1: Bagiku tidak lebih dahsyat bila aku cuma dijadikan boneka setelah dia menemukan cintanya. Ya, dengan kata lain, aku hanya sebagai hiasan paku dinding saja untuk mengokohkan keutuhan dua keluarga. Begitu, Dina.
0: Benar juga.
1: Kamu pasti bertanya, kan? Apakah Herlambang bersedia dengan syaratku itu? Dia tidak mau menceraikan aku. Alasan, ya, orang tua. Tetapi inilah yang kuterima saat ini. Dia mulai masa bodoh. Pulang ke rumah semaunya. Tidak membantah apa yang ia tidak suka denganku. Tidak menegur. Dan membenarkan apa saja yang aku lakukan.
0: Ini masalah lebih menyakitkan. Apa keputusanmu setelah ini?
1: Aku bagaikan makan buah simalakama, Dina. Ya, lebih-lebih bila memandang pada anakku yang begitu dekat dengan ayahnya.
0: Padahal hal ini bisa senjata bagimu untuk membuat dia berpaling kepadamu, Tina.
1: Kalau dia tengah bermain dan bercanda berdua anaknya, aku ini dianggapnya tidak ada. Dan aku merasakan kesepian yang begitu sangat, Dina.

0: tega kamu ya.
1: Sekarang kita bicara soal bisnis saja, Bundan ya. Katanya ini sangat menguntungkan. Aku bisa ambil saham untuk ikut bergabung.
0: Ya, kita akan bicarakan itu sekarang. Tapi kamu mau bersahabat bukan? Aku menunggu seseorang nih.
1: Teman bisnis juga atau?
0: Kamu lihat saja nanti ya. Sebentar lagi dia datang. Ya, paling terlambat sedikit lah. Maklum, sekarang kan suka macet tuh. Apalagi jalanan mulai dari Tugu Juang itu hingga STM, STM bawah itu, ya entahlah, sering macet itu. Karena kebetulan di sana ada swalayan atau ya memang ramai adanya pasar kaget buah-buahan di samping Tugu itu. Apalagi musim durian. Lewat pun susah jadinya.
1: Memang ku dengar-dengar dulu katanya mau dibuat jalan layang di situ. Kayak itu yang di kota-kota besar itu.
0: Kita lihat saja perkembangannya. Ya, perkembangan pembangunan itu oleh pemerintah sekarang. Ya, siapa tahu kota kita ini merupakan salah satu kota teramai di negeri ini. Nah, itu dia.
2: Kamu lama ya menungguiku?
1: Dina,
0: kalian sudah saling kenal ya? Dia ini kekasihku, Bang.
2: Dia teman adikku, Dila. Dan apakah dia yang kamu ceritakan malam tadi itu, Bondan?
0: Iya, dia ini kebetulan punya pacar, tapi juga sudah beristri. Ya, jodohan dari orang tuanya. Namanya Herlambang.
2: Aku sih tahu namanya, tapi aku tidak tahu siapa suami dari sahabatku. Maklum, sekian lama kami berpisah. Baru bertemu lagi, tahunya dia telah menikah dan punya anak.
0: Kebetulan, Herlambang adalah sahabatku di Unja dulu. Iya, sama-sama mengambil Fakultas Ekonomi, Akuntansi. Dan kami juga sama-sama di wisuda. Lalu setelah itu, ya, sibuklah mencari kehidupan masing-masing. Baru ketemu sekarang ini.
1: Terus, apa sangkut pautnya dengan aku dan sahabatmu yang dijodohkan itu?
2: Tentu ada sangkut pautnya. Sebab setelah aku mendengar cerita Bondan padaku dan kemudian mendengar cerita sahabatku, rasanya punya kemiripan dengan orang yang sama. Kau kenal dengan perempuan yang bernama Artina, bukan?
0: Tentu saja. Dia kan adalah istri Herlambang.
2: Aku bukan sedang bertanya padamu, tapi pada dia.
1: Oh, Artina. Kamu kenal dia, Din, ya?
2: Iya, bukan cuma kenal, tapi sahabat selama di SMA. Setelah lulus, dia menghilang. Dan baru kami bertemu lagi. Tetapi posisinya sudah berubah.
1: Iya, dia itu istriku. Itu pun diketahui Dila adikmu. Dan bagaimana kejadiannya pun Dila mengetahuinya juga.
2: Kejam ya kalian. Tak punya hati kalian. Benar-benar aku kecewa.
1: Iya, kamu harus dengar dulu penjelasan dariku, Dina.
2: Aku sudah lebih jelas mengetahui dari sahabatku Herlambang. Terserah. Saat ini ke neraka manapun kau membawa Dila, karena dia juga suka kamu. Aku tak peduli, cuma ambil sikap yang baik untuk sahabatku. Jangan sakiti dia. Setelah kalian berlalu, aku tak akan peduli lagi pada kalian.
1: Dina.

0: Tidak usah menjerit-jerit begitu. Nanti Rara terbangun. Apa perlu dia menonton pembicaraan ini?
1: Tapi keputusan itu apa tak perlu dipikir ulang kembali?
0: Aku sudah berulang kali memikirkannya. Bahkan sejak Rara baru lahir 3 tahun lalu, Mas. Dan rasanya inilah keputusannya.
1: Maksudku bagaimana dengan perasaan kedua orang tua kita?
0: Kalau cuma memikirkan perasaan kedua orang tua kita, kapan aku harus memikirkan perasaanku, Mas? Kapan? Apakah aku mendadak mati terlebih dahulu?
1: Iya, setidak-tidaknya jangan egois lah.
0: Jangan bertanya soal egois. Sekarang aku cuma minta izin. Besok aku berangkat ke Tarakan. Dan aku akan menunggu surat darimu. Surat menjelaskan bahwa pernikahan kita selesai. Alias surat cerai, Mas.
1: Tapi kamu mesti berpikir ulang sekali lagi, Tina.
0: Aku capek ya, Mas. Selagi aku masih kuat dan anak juga masih satu, kurasa inilah keputusan yang tepat. Untuk menata masa depan, jangan ditunggu lama-lama lagi, Mas.
1: Aku tak menyangka ya, rupanya kamu bisa juga berontak dan juga keras.
0: Dulu aku menurutkan orang tua. Apa yang beliau maui. Aku tak ingin durhaka. Dan sekarang aku meminta pula keinginanku untuk bisa bahagia dengan menata hidupku tanpa ada kekangan dan ganjalan.

0: keterlaluan kamu.
1: Lalu apa yang mesti aku lakukan, Bundan? Dia berkeras, meski ku tahan.
0: Kalau disuruh bertahan, sementara disakiti, mana ada orang yang mau, Bang? Mikir, kamu itu pakai otak dong.
1: Iya. Apa yang mesti aku lakukan jadi?
0: Pertanyaan konyol. Sekarang apabila kamu membuka sedikit saja hatimu untuk istri dan anak-anakmu, lalu kamu membuang dan menyampingkan cinta masa lalu yang sudah basi, kau pasti tahu jawabannya.
1: Jadi aku ini...
0: Jangan berlagak tolol dan pura-pura. Belajarlah menjadi lelaki yang bertanggung jawab itu. Itu saja. Sekarang kau suka dia, pergi atau tidak?
1: Ya, hatiku merasa kehilangan mereka, Bulan. Bila aku biarkan pergi, aku melihat di sana ada badai.

Demikian tadi Radio Republik Indonesia Jambi telah mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Badai. Penulis naskah Lince Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Wijam Widatmo berperan sebagai Herlambang, Eli memainkan tokoh Artina, Jupri Ghazali memainkan peran Bonda, dan Martina Holilan sebagai Dina.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi, para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Pak Dutai, dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om. Lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sabrudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrengnya untuk bersamaan di edisi malam ini kita sapa Anda ya untuk di lagu-lagu pop Indonesianya ya untuk bersamaan di malam ini. Yang ingin diputarkan lagu-lagu pop Indonesianya boleh silakan saja pendengar untuk kebersamaan hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, pada pukul 23 nanti akan ada silang sepak bola akan kami pendengarkan untuk Anda. Oke, pendengar yang ingin diputarkan lagu-lagu pop Indonesianya boleh silakan saja 0811 78 79 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Mbak Citra Wandari.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya, yang ingin putarkan lagu-lagunya boleh silakan saja di 0811 78 79 60, ataupun untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp RS Sungai Penuh juga silakan ya di nomor yang sama. Untuk kebersamaan di edisi malam ini pastinya kami sapa Anda, edisi Senin 21 Juni 2026.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ya, Bebreng yang hadir menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya, yang pastinya untuk Anda yang ingin diputarkan lagu-lagu pop Indonesianya, pop terhits ya, untuk kebersamaan malam ini. Ya, silakan saja di 0811 7879670, di 0811 7879670, yang ingin diputarkan melalui WhatsApp RW Sungai Penuh di nomor yang sama ya. Pendengar, untuk kebersamaan di edisi malam ini kami ucapkan untuk Anda selamat malam dan selamat mendengarkan pastinya program acara kami untuk kebersamaan di edisi malam ini. Saya hadir menyapa Anda hingga pukul 23 untuk di lagu-lagu ruang rindu kita ya malam ini di lagu pop Indonesianya.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Pro 1.

0: Dan terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
2: Pro 1, Kanal

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda ya. Pastinya yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat malam. Di lagu-lagu pilihan pendengar, lagu pop Indonesia hadir menyapa Anda. Yang ingin putarkan lagu-lagu popnya, boleh silakan saja di 0811 78 79 670.

0: Lagi mendengar, kita sapa dulu dengan siapakah di sana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Oh, dari Pak Buru.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat sama dengan Mbak Penyiar, sehat kan?
0: Iya, sehat, alhamdulillah.
1: Kita ajang lagu apa malam ini?
0: Di lagu pop nih, Pak.
1: Oh, enggak lagu daerah, baiklah. Putarlah satu lagu Jambi.
0: Ini di lagu pop ini.
1: Sudahlah lagu Jambi satu.
0: Nggak bisa, lagu Jambi kemarin. Jangan gitu.
1: Ya dari Purwosari aja kalau putar.
0: Lagu apa?
1: Apa aja lah, ada dari Purwosari.
0: Dari siapa?
1: Purwosari.
0: Parwo?
1: Sari-sari.
0: Gak jelas suaranya nih.
1: Tapi cara aja mana yang senang Mbak Penyiar lah.
0: Halo? Iya, halo. Oke. Oke, baik. Terputus ya. Dan baik mendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming untuk kebersamaan di edisi hari ini kami ucapkan selamat malam ya. Kita sapa lagi nih. Halo.
1: Iya, sambung lagi nih.
0: Halo. Halo. Oke, baik pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Untuk di lagu-lagu popnya silakan saja 08 11 78 79 6 70.

0: berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: sendiri ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Kalau emang puncaknya cinta adalah doa, berarti mendoakan orang-orang yang kita cintai tapi gak bisa kita miliki, jadi punya tantangan tersendiri. Gak semua yang kita mau bisa terjadi. Gak semua yang kita harapkan bisa kita dapat.

0: Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Anda Yusuf di Jambi.
0: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Citra.
1: Dengan Mbak Citra. Apa kabar, Mbak Citra?
0: Iya, baik. Alhamdulillah, baik.
1: Nah, lagunya lagu apa ya, aneh?
0: Ini di lagu pop ini.
1: Lagu pop?
0: Iya.
1: Kalau lagu pop yang lama atau yang baru ya?
0: Boleh, gak apa-apa. Lama boleh, baru boleh. Yang paling baru-baru juga boleh. Yang jelas kalau lagu yang pop baru, ya.
1: Sebentar ya, kalau yang baru ada tempat.

0: Apa? Ayo lagu apa?
1: Kugadaikan cintaku.
0: Kugadaikan cintaku.
1: Iya, dari Nipura.
0: Oke, dicari dulu ya. Spesial untuknya siapa nih?
1: Siapanya pertama sekali untuk Mbak Citra, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kemudian ada Pak Tuo, ada juga siapa ya?
0: Apa? Kugadaikan
1: Umar, tentunya semualah tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Lagunya ada.
0: Kugadaikan cintaku dari Nyagomblo.
1: Dari Gomblo yang lama.
0: Itu yang,
1: yang versi baru.
0: Dari siapa?
1: Iyalah dari Gomblo, enggak apa-apa lah lagu lama.
0: Iya, enggak apa-apa lagu baru darinya siapa?
1: Kalau lagu yang barunya dari versi barunya Nipura.
0: Nipura?
1: Iya.
0: Nipura ya.
1: Nipura. Dari Kugadaikan Cintaku. Kalau yang lama dari Gomblo. Versi lama.
0: Yang mana yang darinya Nipura? Nipura gitu.
1: Iya, iya.
0: Mana yang Nipura enggak ada nih?
1: Enggak ada ya. Ya enggak apa-apa lah lagu dari Gomblo.
0: Gomblo aja ya.
1: Iya. Salamnya sudah tadi tentunya semua pen pro semua pen RSI semua penuh tanpa terkecuali dari A sampai Z sama malam. Tentunya Mbak Citra sama malam sama Mbak Tungga.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik-baik untuk kebersamaan di edisi malam ini, menyapa, menemani Anda, tentunya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Ya, pendengar, enggak informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat dan nanti pada pukul 23 kita akan mengikuti siaran langsung sepak bola ya. Pada malam ini pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk malam ini siapa nih yang bertanding? Oke, untuk malam ini ya yang akan bertanding yaitu SP versus SD KSA ya. KSA. Oke, akan kita dengarkan bersama-sama pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, Bebrengan untuk bersama di edisi malam ini masih menyapa Anda di tembang nostalgianya lagu-lagu pop Indonesianya untuk bersama hingga farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Iris yang penuh pendengar untuk bersama di edisi siaran hari hingga farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: perhiasan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kotanya gimana nih?
1: Ya sebenarnya dia cukup bisa,
0: cukup lumayan lah menahan apa Uruguay ya.
1: Yeah.
0: Uruguay termasuk yang ya bisa dibilang.
2: Ya beberingan selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sepak bola pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Saya juga gak usah nyampaikan Uruguaynya tidak maksimal. Soalnya takut dengan, karena saat melawan Uruguay itu Arab memakai 4-4-2, ada dua double sayap. Yang itu yang saya ngelihat membuat Uruguay cukup kerepotan juga.
4: Jadi
3: mereka juga lebih berhati-hati main. Tapi terlepas dari itu, pemain bertahannya memang tampil solid.
4: Tampil solid ya. Iya, jadi terekspos untuk serangan-serangan Arab Saudi melalui sektor kanan-kiri ya, sayapnya ya. Tapi kalau untuk melawan Spanyol, nampaknya untuk diterapkan sama seperti melawan Uruguay masih sulit ya. Kecuali dengan

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: كافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadal abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar RI dimanapun anda berada, pertama-tama tak hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dari Allah lah kita dapat menjalankan roda kehidupan ini, dan berkat rahmat dari Allah lah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya lah kita dapat merasakan indahnya zaman Islamiah, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berselawat kita dapat sepatnya dari Jamil Masyar kelak. Pada pagi hari ini kita berangkat dari tema kita, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua orang ingin bahagia dan dunia dan akhirat, tapi tak semua orang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang ada yang bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Kadang ada yang bahagia di akhirat tapi tidak bahagia di dunia. Ya, semuanya harus kita raih sesuai dengan doa kita, bahagia dunia dan akhirat. Dan doa ini terus kita lafazkan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya apa doa ini? Ya Allah, bahagiakan kami dunia dan akhirat. Terus kita ucapkan doa itu. Apakah kita telah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat? Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu memberitakan atau memberitahukan kepada kita ada 7 tanda orang yang mendapat bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, dimudahkan untuk menjalani ketaatan. Orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, mereka selalu taat kepada Allah, taat pada perintah Allah. Hal itu karena taat kepada Allah merupakan sumber yang paling penting untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan tidak ada kebahagiaan tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a huda wala yadilu wala yasqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi bagi orang yang taat kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Dan dalam surah Al-Fatihah juga Allah jelas menerangkan kepada kita, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tidak ada tempat lain untuk kita minta pertolongan, hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi di atas dunia ini, serahkan semuanya kepada Allah, karena semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apapun yang terjadi, musibahkah, banjirkah, gempa bumi kah, tsunami kah, itu datangnya dari Allah. Allah lah yang berkehendak. Kun fayakun, kata Allah, maka akan terjadi. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tanda orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat adalah mereka selalu menjaga amalan yang sunnah. Orang yang melaksanakan amalan yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti berpuasa Senin Kamis, berpuasa pada bulan Ramadan, memperbanyak solat sunnah, memperbanyak solat tahajud, mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Dan mereka selalu menjaga amalan-amalan sunnah mereka. Mereka takut amalan-amalan sunnah mereka tidak dapat membawa mereka ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Insyirah ayat 1 Allah menjelaskan kepada kita, alam nasah laka sadra, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Allah telah melapangkan dada kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Allah melapangkan hati kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Supaya apa? Supaya lengkap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya taat kepada Allah, tapi kita harus juga taat kepada perintah Rasulullah SAW dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, dia selalu bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah menjelaskan, dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharap perhiasan kehidupan dunia. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengharap ridha Allah, orang-orang yang mengharap kekuasaan Allah. Dan kita jangan bergaul dengan orang-orang yang hanya mengharap dunia saja, orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia. Tetapi Allah menganjurkan kita untuk selalu bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, tanda orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat adalah berakhlak baik terhadap saudara-saudaranya. Orang yang senantiasa berakhlak baik dengan saudara-saudaranya, mereka telah mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innama ya'istu usma saliha ahlak. Sesungguhnya aku di atas hanya untuk menyempurnakan kesalahan ahlak. Ahlak ini adalah kunci. Jika orang-orang itu benar taat kepada Allah, jika orang-orang itu cinta kepada Allah, jika orang-orang itu benar-benar tahu Allah menguasinya, mereka akan takut kepada Allah dan mereka akan selalu menjaga ahlaknya dimanapun ia berada. Ahlaknya terhadap saudaranya, ahlak terhadap sahabatnya, ahlak terhadap tetangganya, dan ahlak terhadap kedua orang tuanya. Masyarakat muslimin yang berbahagia, yang kelima, orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah mereka yang mengupayakan kebaikan untuk makhluk. Orang yang selalu berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Orang yang selalu berbuat kebaikan dimanapun ia berada, dia selalu berbuat baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak pernah menggibah orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak pernah menjelekkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika orang itu menyelekkan dirinya sendiri, dia selalu berbuat baik terhadap orang itu. Kenapa? Dia yakin suatu saat Allah pasti akan memberi hidayahnya terhadap orang-orang yang membuat kezaliman di atas dunia ini. Yang keenam, orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka selalu peka terhadap urusan kaum muslimin. Mereka selalu peka terhadap urusan yang ada saat ini, termasuk dalam urusan agama. Jika agama dirusak oleh kaum-kaum yang tidak menyukai agama Islam, mereka akan memerangi itu. Dan mereka akan peka terhadap urusan negara, mereka peka terhadap urusan-urusan yang terjadi pada umatnya. Dan mereka tidak ingin melihat umatnya kelaparan dan menangis hanya untuk mengais rezeki. Dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minu wal mu'minat ya'duhum awliya ya'din. Dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Kita itu untuk saling menolong agar kita bersama-sama menuju syurga Allah. Jangan kita biarkan saudara kita kelaparan. Jangan kita biarkan saudara kita menangis hanya karena ketidakdayaan. Masyarakat muslim rahimakumullah, yang terakhir, tanda orang yang benar-benar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka selalu menjaga waktunya. Mereka selalu ingat kepada Allah. Mereka selalu menjaga solatnya, solat lima waktunya. Mereka ingat waktu itu adalah pedang. Jika tidak dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, waktu bisa membunuh dirinya sendiri. Waktu tidak akan kembali, dan waktu terus berputar dan terus akan bergulir. Bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, dan tidak akan pernah kembali ke tahun-tahun yang telah lalu. Baik, untuk kesimpulannya pada pagi hari ini, ada 7 kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Amin, insyaAllah.
0: Kita perbaiki persaudaraan kita, kita perbaiki akhlak kita, kita jaga waktu kita, terus kita taat kepada Allah. Dan dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, selalu ingat kepada Allah. Allah ada untuk kita jika kita ingat kepada Allah. Jadi terakhir, mari kita bersama-sama mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bersama-sama menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Doa untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter. Kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ajukan banding. Vonis kasus perusakan bolart dinilai ringan.

0: Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhadap kasus perusakan bolart yang melibatkan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Fahrudin. JPU menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim belum sesuai dengan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh resmi mengajukan banding atas putusan perkara perusakan bolart yang menjerat anggota aktif DPRD Kota Sungai Penuh, Fahrudin. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan Fahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggerakkan orang lain untuk merusak barang milik orang lain. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 30 juta serta diwajibkan memasang kembali 10 bolart dalam waktu 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, Jaksa Penuntut Umum menilai putusan tersebut belum sesuai dengan tuntutan yang diajukan, sehingga memilih menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi melalui Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Novan Ronar, saat dikonfirmasi pada Jumat 19 Juni 2026 membenarkan pihaknya telah mengirimkan memori banding. Menurut Robi, pengajuan banding merupakan hak JPU karena putusan majelis hakim dinilai belum sesuai dengan tuntutan jaksa. Sementara itu, untuk hasil proses banding, pihak kejaksaan belum dapat memastikan kapan keputusan akan keluar. Namun, perkembangan perkara tersebut akan disampaikan setelah adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Jambi.
1: Terhadap perkara tersebut, memang benar kami telah mengajukan permohonan banding yang telah diajukan pada Jumat sebelumnya. Dan pada hari ini, tanggal 19 Juni, terhadap pernyataan tersebut kami telah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Juni tahun 2026. Baik, kalau melihat kita dari putusan, bahwa berbeda dengan tuntutan yang kita mintakan ke pengadilan, sehingga berbentuk strahmanya berbeda. Jadi itu dasar kita mengajukan permohonan banding sesuai dengan apa yang kita lakukan di tuntutan kami yang berbeda dengan putusan sebelumnya.
0: Diketahui selain denda dan kewajiban memasang kembali bolart, barang bukti berupa gerinda dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Sementara flashdisk berisi rekaman video pembongkaran bolart dikembalikan kepada Dinas PUPR Kota Sungai Penuh. Mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas, pembangunan RSUD modern Kabupaten Kerinci kembali dilanjutkan. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
2: Pemerintah Kabupaten Kerinci segera akan memulai pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah. Dimulainya proyek tersebut ditandai dengan penyerahan lahan kepada pihak pelaksana pembangunan. Bupati Kerinci Munadi mengatakan pembangunan rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat nantinya tidak perlu lagi berobat ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan menggunakan dana, anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN sebesar Rp137,5 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan atau pada bulan Desember tahun 2026. Gedung rumah sakit yang akan dibangun terdiri dari 3 lantai dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan modern. Menurut Munadi, setelah selesai dibangun, Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan mampu menampung lebih dari 100 orang pasien. Rumah sakit ini juga akan dilengkapi berbagai layanan unggulan mulai dari pelayanan penyakit jantung, fasilitas cuci darah, kemoterapi, hingga layanan kesehatan lainnya yang selama ini masih terbatas di daerah.
3: Kegiatan ini proses rangkaian yang harus kita laksanakan, yaitu penyerahan sertifikat dari pemerintah daerah ke PPK ke penyedia atau pelaksana dari kegiatan proyek ini. Itu rangkaian yang harus dilakukan. Artinya dengan adanya penyerahan sertifikat ini, artinya pihak rekanan atau kontraktor sudah bisa melaksanakan kegiatan ya. Kegiatannya dimulai. Walaupun sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan pelayar harus dilakukan, tetapi secara resmi dia sudah bisa melaksanakan. Sudah kita berikan kewenangan tanah, silakan untuk dibangun sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.
2: Munadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci agar berjalan lancar. dibayar sesuai target yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, keberadaan rumah sakit ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Wali Kota Sungai Penuh inginkan pengelolaan Kopdes dapat dikelola dengan profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
5: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dinas terkait akan terus melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap pengurus koperasi merah putih di daerah. Wali Kota Alfi menekankan bahwa keberhasilan sebuah koperasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia ataupun SDM yang mengolahnya. Wali Kota menyampaikan harapannya agar jajaran pengurus merupakan orang-orang yang memiliki jiwa profesionalisme dan juga integritas dalam menjalankan amanah anggota. Wali Kota menegaskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar organisasi sosial, melainkan lembaga ekonomi yang harus dikelola dengan manajemen modern. Pengurus diminta untuk terus mengasah kemampuan dalam manajemen keuangan dan juga kewirausahaan. Wali Kota menambahkan di era saat ini koperasi merah putih diharapkan mulai menyentuh layanan digital agar lebih cepat dan juga efisien dalam melayani anggotanya.
6: Namun kita ingin memastikan terkait dengan koperasi merah putih, nanti pengurus betul-betul memahami apa itu tujuan dari koperasi.
5: Hal ini bertujuan agar koperasi di Kota Sungai Penuh, khususnya koperasi merah putih, dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi kerakyatan yang sehat dan juga mandiri. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: oleh pihak sekolah. Menurut Dian, selain memiliki prestasi akademik yang baik, kedua sekolah juga aktif mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan program pendukung lainnya yang menjadi daya tarik bagi para orang tua. Kedua sekolah ini yakni SMP Negeri 14 Kerinci yang berlokasi di Desa Bedeng 2, Kecamatan Kayu Aro Barat dan SMP At-Toyyibah di Semurup. Sedangkan SMP Negeri 14 Kerinci memiliki bus antar jemput sekolah sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan pelajar.
1: Yang paling banyak selain itu di Bedeng 2, Kayu Aro. Itu yang paling banyak, itu 554 siswa dan termasuk dengan Laibah di swasta juga termasuk yang terbanyak untuk siswa yang khusus SMP. Ya mungkin ekstrakurikuler juga banyak kan, itu pertama. Kedua, kalau di SMP 14 itu menggunakan bus sekolah di antar jemput siswa itu sebagai anunya kan, sebagai jual, nilai jualnya untuk SMP 14 itu. Tidak banyak nih yang menggunakan bus untuk jemput siswa, tidak menggunakan kendaraan lagi.
0: Dian Eka Satria menambahkan bagi sekolah-sekolah yang saat ini sedang melaksanakan penerimaan peserta didik baru, diperlukan inovasi dan terobosan yang kreatif agar mampu meningkatkan daya saing dan menarik minat calon siswa baru. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Waspadai lelang palsu, KPKNL Jambi berikan edukasi. Laporan selengkapnya disampaikan Beni Wijaya.
3: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jambi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi pemerintah. Penipuan tersebut umumnya menawarkan barang dengan harga yang tidak wajar atau jauh lebih murah dari harga pasar, serta mengaku sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN maupun KPKNL. Pelelang ahli muda KPKNL Jambi Januar Edi Purwoko menjelaskan bahwa modus yang kerap digunakan pelaku antara lain meminta korban mentransfer dana jaminan, uang muka atau pelunasan ke rekening pribadi. Selain itu, pelaku sering menjanjikan kemenangan lelang kepada calon peserta dan melakukan pendekatan secara agresif melalui telepon maupun aplikasi pesan instan dengan mendesak korban untuk segera mengirimkan sejumlah uang.
4: Itu yang kami sampaikan, bahwa agar lebih berhati-hati dan pihak KPKNL tidak pernah menghubungi peserta lelang secara langsung untuk menawarkan barang dengan nomor rekening pribadi.
3: Januar menambahkan, seluruh informasi lelang resmi pemerintah hanya dipublikasikan melalui portal lelang.go.id. Pembayaran uang jaminan lelang dilakukan melalui virtual account yang diperoleh setelah peserta mendaftar pada situs resmi tersebut. Masyarakat juga diingatkan bahwa pejabat lelang KPKNL tidak pernah meminta setoran maupun pelunasan melalui rekening pribadi, sehingga setiap tawaran yang mengarah pada praktik tersebut patut dicurigai sebagai upaya penipuan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ajukan banding vonis kasus perusakan bolart dinilai ringan. Wujudkan pelayanan kesehatan berkualitas, pembangunan RSUD Modern Kabupaten Kerinci kembali dilanjutkan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
5: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

107,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat pagi pendengar yang perempuan anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan Senin ini sepertinya bakal cerah. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas di hari Senin ini. Dan kembali saya Lala Nahdir akan hadir menemani anda di hari Senin ini dari pagi hingga jam 10 nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu anda ketahui pendengar. Dan nanti tepat pada pukul 8 pagi nanti juga akan ada dialog Sungai Penuh Menyapa yang akan membahas tentang penanganan penyalahgunaan narkotika dan dukungan ke jari Sungai Penuh dalam wacana pembangunan balai rehabilitasi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci bersama dua orang narasumber kita nantinya, Nofri Hardi SAMH sebagai Kasih Pidum ke jari Sungai Penuh dan Robi Rovana Ronald SH sebagai Kasih Intel ke jari Sungai Penuh, dan akan dibawakan oleh Desi Hermila reporter kita. Nah, mendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik. Semoga bisa menambah semangat anda di pagi Senin ini. Terima kasih mendengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: kalo belagu muke lo jauh.
1: Dulu wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi